nyebrang siang lau sambutan perandang kicayung nado semerdang pedang kang senapin.